Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Paskibra, pesukan kita berangkat. Nah, Sonoration masih ada gue, Rizky Gabriel, yang nemenin lo sampai jam 10 nanti di kemacetan ibu kota pagi ini. Apapun kesibukan lo di pagi ini, Sonoration, semoga semuanya berjalan lancar. Lo tiba di kampus atau mungkin di tempat kerja lo dengan selamat ya. Karena pagi ini cuaca Jakarta ya cukup sejuk sih. Kalau Jakarta kayaknya agak lembab ya pagi-pagi, tapi di Bintaro sih pagi tadi. Gue rasa udara Bintaro itu lagi sejuk-sejuknya. Ya, semoga matahari dari siang sampai sore nanti gak terlalu panas ya. So, Sonoration, lo yang mau request lagu atau mau cerita update perjalanan lo juga, boleh banget kasih tau gue di DM Instagram at Z99FM. Nah, nanti abis ini gue akan kasih tahu nih, ada berita unik yang kayaknya ya di tengah-tengah hidup yang modern ini, rumah-rumah yang minimalis modern, tapi ada satu bapak-bapak yang masih stay tinggal di sebuah goa, dan itu ada di Indonesia. Lo penasaran ada di mana, Sonoration? Pantengin terus di Z99.9 FM. Gua akan kasih tahu setelah yang satu ini.

0: July 18, catch me at the Music Hall for the Hotels and Heartbreaks Tour at 8 p.m. Experience an emotional night with all your favorite songs like Shortcut to Heaven, Someone Like You, Life With You, and songs from the new album. Get your tickets now before it's too late at lullaboy.com, and I can't wait to see you.
1: Love is a shortcut to heaven.
2: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
3: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
2: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: 99.9 FM playing all the hits Selamat Pagi Generation.
1: Yes, ada pendatang baru.
0: Yeah. Gue ada ini nih, baru nemenin Desi. Jadi gimana Des, pagi ini nih laporan pandangan mata buat kita apa namanya sharing dulu ya ke Generation ya tentang perjalanan kita pagi ini.
1: Nah kalau gue tadi dari Bintaro sih, pagi-pagi udara Bintaro tuh sejuk banget sih, gue suka. Karena gue gak tahu banyak kabut sih di kawasan Bintaro. Pondok Ranji yang baru itu kan ada apa namanya kebun-kebun gitu, hutan gitu kan, tempat tamasya lah namanya apa, aku lupa. Di situ tuh karena masih ada hutan, jadinya udaranya sejuk di situ.
0: Oh, berarti pagi ini agak sejuk ya. Tadi gue karena berangkatnya agak kesiangan, panas banget sih di jalanan. Kayak dari daerah Kuningan sampai daerah Palmerah tuh matahari udah tinggi banget itu. Kalau kelihatan kan dari sini kan.
1: Iya betul, kacanya Zia juga tertampar matahari.
0: Hanya
1: pagi.
0: Hanya studionya Zia aja yang dingin menurut Desi.
1: Ya, dan datang langsung buka pintu Generation, buka pintu studio karena terlalu dingin.
0: Tapi kalau gue sih, menurut gue ini oke sih.
1: Oke.
0: Karena di luar, mungkin karena gue dari luar kali ya, jadi masih panas banget lah.
1: Penyesuaian dulu. Tapi lu tadi di perjalannya gimana nih? Soalnya di kereta tadi mba-mba baku hantam di dalam ini.
0: Wah, seperti biasa ya.
1: Seperti biasa, ada keributan aja.
0: Kalau gue sih, so far gak segitu macetnya sih, jadi masih lancar lah, walaupun gue tadi jalannya agak lebih siang ya Zeta, gitu. Tapi alhamdulillah sih masih lancar-lancar aja gitu. Kemarin tuh, tau gak sih Des, kemarin ada jembatan penyeberangan copot. Ada di daerah Tendean, lu cari deh di Jakarta Info. Jadi kalau misalnya Generation yang kemarin mungkin melewati daerah Tendean ya, ada jembatan penyeberangan itu, dia itu copot karena dilewati oleh truk kren. Gitu. Jadi kemarin tuh soalnya ada saudara gue yang melewati daerah sana. Dia kan gak tahu tuh kalau misalnya ada kecelakaan ini. Dia 2,5 jam di jalan dari Senopati ke daerah Kuningan gitu.
1: Wow.
0: Mana ya? Iya ini. Gitu. Jadi kemarin tuh wah, mungkin Generation ada yang punya pengalaman sama juga ya. Karena gue kemarin ngeliat di threads dan di Insta story tuh banyak sih yang ngepost soal jalanan ini karena lumayan diputer-puter gitu di daerah Senopati Blok M dan sampai ke Tendean.
1: Bisa katanya, ya sampai sehancur ini ya?
0: Iya, karena kerennya tuh nyangkut gitu loh, jadi ada truk lewat. Ini kan jembatan penyeberangannya.
1: Iya.
0: Yang kepalanya tuh nyangkut di jembatan penyeberangannya. Lalu dia tetap jalan. Jembatan penyeberangannya copot.
1: Yuts. Tapi ada yang menjadi korban gak di
0: kejadiannya? Enggak ada ya. Karena kejadiannya itu jam 3 pagi atau jam berapa. Jadi sebenarnya kan emang waktu di mana truk-truk besar itu
1: lewat
0: memang
1: ya,
0: di malam dan pagi hari. Jadi memang sesuai jadwalnya. Jadi enggak ada orang di situ. Cuma memang pemulihannya itu membutuhkan waktu cukup lama lah ya gitu. Karena kan harus pelan-pelan dipotong dan lain-lain. Jadi itu kemarin seharian daerah Senopati itu macet banget gitu.
1: Pada tersiksa di jalan.
0: Iya nih. Jadi pada mudah-mudahan hari ini Generation yang kemarin mengalami macet gak mengalami macet lagi.
1: Iya
0: yes,
1: betul. Amin.
0: Iya, dan ada berita-berita banyak lagi nih deh. Salah satunya dari Piala Dunia juga. Apa
1: ada
0: tuh?
1: Ada betul.
0: Nah, tetap stay tune. Di mana? Dia sudah gatal nih pengen ngomong.
1: Ya. Oke, Generation, kita akan balik setelah yang satu ini.
2: Z

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Halo, buat saudara semua, kita Fresh Nicky di sini.
2: Kami dari Denizen Friends.
3: Beta Mika Salahatu, Mary Angela di sini.
4: Beta Korte Teleta di sini.
5: Beta Jimmy Citar Sole.
6: Beta Hadi Batikawa.
3: Jangan lupa datang dan saksikan penampilan Beta di Glen Fredly Kembali ke Timur.
7: 1 Agustus 2026.
8: Di lapangan Hoki Plaza Festival Jakarta.
9: Sama-sama ketung rayakan musik dan cerita dari Indonesia Timur.
10: Mari bersama kita kembali ke Timur.
3: Sampai baku dapat.

0: Z99.9
1: FM, playing all the hits. Masih ada gue Desi,
2: gue Dani
1: di Paskibra
2: pasukan.
1: Kita berangkat. Nah, masih nemenin lo nih Sarana Ration yang macet-macetan.
2: Iya, mudah-mudahan ini sih nggak semacet kemarin ya.
1: Iya, semoga aja.
2: Semoga aja, karena kan si jembatan yang tadi daerah Tendean itu udah mulai selesai pengerjaannya. Mm-mm. Katanya kemarin sore dan kemarin malam gitu.
1: Tapi kalau JPO itu dia menghubungkan dari jalan mana ke mana sih?
2: Enggak, cuma kayak jembatan penyeberangan biasa.
1: Oh, jembatan penyeberangan biasa. Okay.
2: Jadi kayak jalannya enggak terlalu besar gitu. Oh, okay. Jadi bukan kayak lu menyambung beberapa jalan gitu.
1: Aku kira dia tuh yang kayak dari Transum A ke Transum B gitu. Enggak.
2: Untungnya sih enggak ya.
1: Enggak serumit itu ya ternyata.
2: Iya, cuma walaupun enggak serumit itu tapi tetap aja kan
1: dampaknya macet.
2: Dan mudah-mudahan kemarin terima kasih juga ya ke para petugas-petugas yang sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk
1: mengangkat puing-puing.
2: Iya, mengangkat puing-puing dan merobohkan JPO yang nyangkut itu.
1: Oke.
2: Iya, dan kita juga ada kabar apa nih Des yang pagi-pagi ini cukup menghebohkan dunia.
1: Nah, ini dia, selain 76 kg itu, nah, ada juga nih berita yang menarik, yaitu Spanyol mengerikan, dia berhasil libas Prancis dengan 2 gol tanpa.
2: Wih, setelah 16 tahun ya, katanya Prancis tuh enggak pernah kalah di babak pertama tuh langsung 2-0 gitu. Pertama kalinya sepanjang sejarah dari 16 tahun dia itu kalah 2-0 dari Spanyol.
1: Gila, ini enggak sampai benar-benar harga dirinya enggak ada.
2: Iya,
1: 16
2: sih.
1: Tahun 0-0-0.
2: Gila banget ya. Berarti kayak Spanyol katanya tampil luar biasa nih dalam meredam serangan-serangan Prancis. Kylian Mbappe dan kawan-kawan tampak tidak berdaya katanya. Oh, gila ya.
1: Yes.
2: Berarti ini yang ngejagoin Prancis. Berarti padahal tadi gue tuh udah berpikir loh Des, mungkin Piala Dunia tahun ini juaranya tuh kalau nggak Prancis, Argentina. Gue udah mikirnya udah kayak gitu.
1: Yeah.
2: Soalnya antara juara itu antara Prancis, Argentina atau Inggris lah. Ternyata dia.
1: Si Prancis udah ikut Belanda, ikut Portugal untuk kembali ke kampung halaman.
2: Iya, ternyata yang gak disangka-sangka Prancis. Karena kan mereka terakhir Piala Dunia kemarin menang juga kan.
1: Iya.
2: Jadi udah, wah kayaknya apalagi melihat performance-nya Mbappe dan kawan-kawan itu kan kayaknya okay banget nih.
1: Yes, betul.
2: Dari awal dan sampai semifinal inilah ternyata.
1: Ternyata bumi tuh
2: sangka.
1: Ternyata bumi tuh bulat ya.
2: Iya ya, ternyata bulat ya. Ternyata tidak disangka-sangka nih di luar Nurul. Ini mungkin beberapa orang-orang tadi gue tuh udah lewat beberapa kayak ketemu beberapa adalah satpam di tempat dekat tempat gue.
1: Iya.
2: Itu ngomonginnya juga ini Des.
1: Kasian.
2: Mereka juga kayak pada
1: kaget apa ada yang nangis enggak? Soalnya kalau di Ambon tim-tim kebanggaannya mereka ketika kalah kayak Belanda, Brasil kemarin kalah, itu pada nangis gitu sampai pada ceburin diri di laut
2: Iya
1: ada itu sampai akhirnya ribut terus diurusin di kantor polisi, TV-TV rusak gitu.
2: Pas generation mungkin lo ada nggak nih temen yang kalau misalnya tim kesayangannya kalah tuh sampai melakukan hal-hal aneh gitu gila. Tapi memang berarti nih kita sekarang ada 3 kan, satu lagi kalau nggak salah Argentina sama
1: Inggris ya.
2: Iya, jadi kita tinggal tunggu aja nih.
1: Siapa
2: udah
1: nih?
2: Makin mendekat nih ke final dunia. Nah, generation kalian tuh megang siapa sih nih sekarang? Karena kan berarti udah mulai ada pergerakan ya. Karena Perancis sudah pulang. Jadi siapa yang kalian pegang sekarang?
1: Iya, betul. Apalagi yang fans-fansnya dari Ronaldo.
2: Oh,
1: Cristiano Ronaldo pasti mereka mulai berpikir nggak mungkin mereka akan mendukung Messi. Pasti pada berpindah di Inggris.
2: Coba langsung DM ke Z99. Langsung apa lupa nih langsung ke @Z99FM. Ultra Park.

0: the hits. Z99.9.
1: Terus gue masih dicurigain ambil duitnya dia setan.
2: Gak? Ya soalnya anaknya gitu, Des.
1: Iya, anaknya gitu.
2: Makanya.
1: Setan.
2: Jadi sensitif.
1: Aku yang punya. Aku
2: lu. Ya. Gue ya?
1: Ayo, gue Dani.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Paskibra.
1: Pasukan
2: kita
1: berangkat.
2: Ya, masih sama gue Dani
1: dan gue Desi. Ya, kita kan masih ngomongin apa nih?
2: Nah, tadi kan kita bisa ngomongin berita paling heboh pagi ini ya, yaitu di mana Prancis harus pulang menyusul Belanda dan Portugal nih.
1: Iya,
2: dan Brazil juga.
1: Brazil yang berhasil aja ya pulang.
2: Iya.
1: Apalagi jadi, kita-kita.
2: Makanya nih kayak wah, mungkin ini kayak buat yang megang Prancis, sorry banget nih.
1: Sorry banget nih.
2: Udah pada pulang semua. Jadi sekarang kemungkinannya tinggal ada 3 ya.
1: Iya, gue yakin pada
2: Inggris,
1: nangis.
2: Dan Argentina.
1: Kalau
2: lo apa, Des?
1: Kalau gue sih,
2: kalau dari 3 ini ya.
1: Kalau dari 3 ini, gue dukung Inggris sih, ayo Inggris.
2: Kalau gue sih Argentina sih.
1: Argentina ya. Gue gue Inggris dulu deh kali ini.
2: Kali ini Inggris dulu.
1: Biar gini, gue dukung Inggris biar fair si Messi-nya pulang dan biarkan si Spain sama Inggris yang bertarung. Biar adil lah, si Ronaldo kan gak dapetnya ini masuk ke babak final, semifinal aja gak nyampe kan. Biarlah si Messi juga pulang gitu.
2: Desi itu ternyata masih sakit hati ke generation. Kalau gue sejujurnya gue pendukung Messi sih, Des.
1: Fans-fansnya Messi jangan marah ya.
2: Karena kalau gue nih, gue mewakili fansnya Messi ya. Karena kalau gue sih sejujurnya gue masih amazed bagaimana Messi tuh di umurnya yang 37 tuh stamina-nya masih oke banget.
1: Yeah.
2: Dan dia masih oke banget nih untuk bermain secara tim dan membawa Argentina lagi gitu. Jadi kayak gue sih besar harapan. Dan setelah gue liat-liat sih kayaknya memang kemungkinannya besar. Tapi kan gak boleh ini dulu ya, karena hari ini aja ternyata Prancis pulang. Karena kan beberapa orang memang melihatnya tuh nanti final itu kayaknya kemungkinan besar Prancis dan Argentina kan.
1: Iya. Ya, siapa tahu kita mematahkan ekspektasi itu ya kan.
2: Tapi udah patah soal ekspektasinya karena Prancis udah pulang. Jadi kita tinggal lihat nih nanti gimana ya.
1: Inggris dan si Argentina.
2: Iya. Nah, nih tadi kan lo udah kayaknya udah tadi udah ngasih nge-spill-spill ini ya tentang ngomong-ngomong nih tentang tadi kan pulang-pulang apa pemain bola udah pada pulang ke rumah masing-masing kan. Nah, ada Desi menemukan rumah yang unik nih guys. Apa tuh, Des?
1: Nah, ini generation ada ngomongin soal rumah pemain-pemain yang pulang dari Amerika ke rumah-rumah mereka di berbagai negara itu. Ada nih rumah yang paling unik di Indonesia. Ada salah seorang lansia yang dia tetap memilih tinggal di rumah goa. Itu udah 21 tahun. Alasannya gini, bukan karena gak punya duit, tapi si opa ini dia memilih untuk karena tinggal di rumah ini tuh rasanya sejuk dan gua gak harus punya biaya perawatan yang mahal gitu.
2: Oh, kira-kira dia udah dari kapan tuh, Des, saat tinggal di tempat seperti itu?
1: Ini udah 20, dari 2005 sih.
2: Oh, udah lama banget. Berarti udah 21 tahun ya. Oke, oke, oke. Wah, iya sih, ini kayak kalau kita lihat ya rumahnya tuh sebenarnya unik banget ya. Jadi kayak berada di kayak gua ya. Ini kalau misalnya sebenarnya sih kalau dilihat-lihat kalau di Jakarta bisa jadi kafe nggak sih?
1: Nah betul, kalau di Jakarta opa lu pasti akan didatangin banyak anak-anak Jaksel.
2: Nah buat foto-foto OTD di depannya.
1: Rapi juga sih kelihatannya ya.
2: Rapi, jadi kayak emang mungkin dia tinggal di dataran yang dingin juga kali ya. Jadi
1: iya betul.
2: Dingin, jadi kan gak perlu AC dan lain-lain. Ini nih, bener sih nih.
1: Di dalamnya aja ada hiasan-hiasan ada. Generation. Meskipun terbuat dari tanah, tapi ada hiasan-hiasan gitu.
2: Iya benar. Jadi kayak emang menarik banget nih ya bentuk-bentuk rumah. Tapi so far, Des, rumah yang lo temuin dan paling unik ada rumah yang terbuat dari apa?
1: Kalau di Kisar. Nah, kalau
2: atau yang pernah lo lihat lah dimanapun itu.
1: Yang paling unik gue lihat itu di Kisar sih. Nah, Kisar itu di kampung halaman aku di pelosok Indonesia ya, Sonoresia. Itu ada rumah yang terbuat dari pohon sagu. Pohon sagu kan punya pelepah-pelepah tuh. Nah, itu namanya gaba-gaba gitu kan. Nah, rumahnya dibuat dari itu, terus disusun-susun gitu dari gaba-gaba. Dan itu di dalamnya tuh sejuk gitu. Tapi ketika anginnya datang bisa dibawa sapu ke laut.
2: Oh, jadi emang kurang kuat ya?
1: Iya, kurang kuat.
2: Tapi itu masih ada dan dipakai orang tinggal, Des?
1: Masih ada, dan kebanyakan di Ambon, di daerah Seram gitu, di tengah-tengah hutan gitu kan masih ada banyak.
2: Oh, menarik juga ya. Kalau gue sih, so far ada beberapa rumah yang pernah gue lihat. Mm-hmm. Yang pertama tuh pasti rumah di Tanah Toraja ya.
1: Iya. Yeah.
2: Yaitu, dan rumah-rumah panggung. Karena kalau di daerah Sulawesi Selatan,
1: yeah,
2: di mostly di hampir semua kabupaten ya, kecuali yeah, di kota Makassar sendiri, itu rumah panggung tuh masih banyak banget.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang masih sampai sekarang itu, dan dalamnya udah modern ya, udah yeah, kayak ada AC, dingin, dan lain-lain. Jadi itu memang rumahnya orang-orang tuh masih dibuat tinggi.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa seperti itu? Karena di beberapa kabupaten di Makassar tuh masih berternak kan orang-orang.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi masih ada sapi, masih ada kambing, makanya rumahnya tuh dibuat lebih tinggi. Karena peternakannya yeah, tuh masih ada di samping rumahnya lah gitu.
1: Oke, okay, mencegah banyak ini ya.
2: Beneran masuk kayak dulu gitu. Jadi kayak takut apa namanya binatang ternaknya tuh masuk ke rumah. Gimana gitu. Jadi emang, tapi beberapa juga udah ada yang bikin rumah yang rata tanah juga. Gitu. Terus yang gue pernah lihat tuh rumah di NTT.
1: Iya.
2: Jadi rumah di NTT tuh yang bentuknya itu kayak kayak tumpeng gitu loh.
1: Iya.
2: Gitu. Nah ini juga gue udah pernah lihat sih. Gitu, ini tuh menurut gue bentuknya sih lucu banget ya, yang kayak
1: tumpeng
2: gitu, dan di dalamnya itu juga lumayan adem sih gitu. Dan itu kan adanya kebanyakan di pegunungan ya.
1: Iya betul, dan gue rasa kalau yang terbuat dari apa sih namanya tumbuh-tumbuhan gini ya, pohon-pohon itu pasti dalamnya sejuk karena dia nggak meresap udara panas gitu kan.
2: Iya benar, kayaknya sih kemungkinan besar seperti itu.
1: Iya.
2: Ya, jadi makin banyak nih rumah-rumah unik. Dan kita juga bakal melihat gak cuma di Indonesia ya.
1: Yeah.
2: Jadi ada juga beberapa rumah-rumah unik yang ada di seluruh dunia. Nah, tetap stay tune bareng kita. Dan kalau misalnya kalian mau share, mungkin pernah nemuin, gak usah rumah kali ya, pokoknya kayak bangunan-bangunan yang unik, bisa langsung DM aja. Kemana, Des?
1: Ke Z999FM.

0: hadap.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
7: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
6: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
8: Hah, emang bisa MC seseru itu?
9: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
10: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
11: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
10: Buruan, slotnya terbatas.
9: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
12: Z 99.9.

0: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
1: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
3: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Ada request masuk nih dari Fanny yang katanya lagi suka banget sama lagunya Tulus yang terbaru. So, here's the new song from Tulus for you, Fanny, dengan Teh Hijau.

0: you like. No.
1: All the hits. Z99.9.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Masih ada gue Desi
3: dan gue Dani di Paskibra.
2: Pasukan
3: kita
2: berangkat.
3: Iya, ya, karena menin generation sampai jam 10 nanti ya.
2: Iya.
3: Lagi mungkin macet-macetan atau masih ada di jalan nih.
2: Mm-mm.
3: Menghadapi panasnya Jakarta.
2: Iya betul, tadi nih gue keluar ambil kopi ya, generation mataharinya.
3: Panas banget ya.
2: Iya betul, tapi ketika gue masuk studio dingin lagi gue.
3: Iya, tapi kan sekarang udah ada kopinya deh.
2: Uh-uh.
3: Nah, tadi kita lagi ngomongin ada ini ya, bapak-bapak di Minahasa yang rumahnya unik banget ya.
2: Mm-mm.
3: Dan tadi lu juga udah sharing di Kisar itu ada rumah yang terbuat dari
2: pohon apa, pelepah pohon sagu.
3: Oh iya, terus tadi gue juga sharing ya di kalau di daerah Sulawesi, apalagi Sulawesi Selatan itu masih beberapa kabupaten tuh rumahnya masih rumah panggung.
2: Dan gue rasa kalau rumah-rumah tradisional kayak gitu sampai sekarang tuh kayaknya makin unik sih sebenarnya.
3: Ya makin kan? Jadinya makin unik.
2: Karena kalau kita di Jakarta kan banyak banget nih desain rumah minimalis modern gitu-gitu kan. Orang udah mulai pada beralih ke situ, tapi sebagian besar dari mereka di daerah-daerah yang masih mempertahankan rumah-rumah tradisional itu, dan gue rasa itu suatu ketika kan bisa jadi tempat wisata.
3: Benar, ya gue kan? Yakin sih suatu ketika jadi tempat wisata atau suatu ketika jadi kafe.
2: Nah itu dia, kafe unik, kafe viral ini.
3: Benar, nah Des, gue tuh juga sempat lihat, jadi tuh di daerah Sumatera Barat, sorry nih gue generation gue lupa areanya, tapi mungkin kalau generation ada yang tahu bisa info. Jadi ceritanya itu ada satu keluarga nih, mereka punya rumah keluarga letaknya tuh dekat gunung di Sumatera Barat.
2: Mm-mm.
3: Nah akhirnya sama generasi kedua atau ketiganya rumah tersebut tuh dibangun lah dan dibuat kafe. Lalu karena itu posisinya dekat gunung, dimasukin ke Airbnb. Nah jadi laku banget.
2: Wow.
3: Akhirnya rumah-rumah sekitarnya pun jadi merubah rumah mereka itu menjadi rumah Airbnb. Jadi tempat wisata deh sekarang.
2: Nah itu dia
3: dan
2: deh.
3: Bahkan sekarang katanya pemerintah Sumatera Barat pun jadinya banyak melakukan kegiatan di sana buat mendorong wisata yang ada di kota tersebut.
2: Wow, jadi itulah salah satu ketika investor asing ketika hengkang dari Indonesia. Masyarakat harus kreatif. Nah itu dia solutifnya.
3: Tuh, nah ini kita gak hanya ngelihat rumah unik di Indonesia aja ya, tapi ada juga yang kita keliling-keliling dunia dulu nih pagi-pagi nih. Ada kita sih ngeliat ada 7 rumah tradisional unik ya yang kita lihat nih. Yang pertama ada dari rumah di mana nih Des?
2: Dari rumahnya Marsha and the Bears.
3: Oh iya benar.
2: Di Rusia.
3: Nah kenapa nih katanya, apa yang membuat dia unik?
2: Nah rumah ini terbuat dari susunan batangan kayu generation, berlokasi di pinggiran kota, dan rumah ini biasanya terdiri dari dapur, taman, pagar, dan lumbung. Nah lumbung sepertinya isi hasil-hasil kebun kayaknya ya. Dan kelihatannya generation dari bentuk rumahnya ya, kayu-kayu utuhan yang dipotong habis itu dan langsung disusun-susun gitulah dan jadi rumah.
3: Iya, jadi kayak kayu-kayunya yang panjang ya.
2: Gue kan ingat gini, gue kan besarnya di daerah-daerah yang hutan, gunung gitu kan, lahirnya di sana. Dan gue tuh ingat banget ini di kampung-kampung di Ambon, itu tuh masih ada yang kayak gini-gini. Dan ketika jendelanya tuh yang didorong naik ke atas gitu loh, nancap ke langit.
3: Wah ini apa, jangan-jangan rumah Marsha and the Bear juga di Ambon deh.
2: Bisa jadi, terinspirasi dia.
3: Yang kedua, ini ada rumah nih yang tadi gue sempat sebut nih. Ternyata namanya rumah Baru Niang di Indonesia. Jadi ini merupakan satu rumah adat yang ada di Flores.
2: Iya.
3: Gitu. Dan ini juga mendapatkan penghargaan tertinggi kategori konservasi warisan budaya dari UNESCO Asia Pasifik pada tahun 2012 lalu.
2: Wah, berarti udah punya ini penghargaan dunia.
3: Benar.
2: Ya.
3: Selain itu, rumah ini tuh juga memiliki 5 tingkatan yang tertutupi oleh atap yang berbentuk kerucut. Ini yang tadi gue bilang bentuknya kayak tumpang. Ternyata di dalamnya itu ada 5 level.
2: Wow. Oh, berarti di dalam tuh ada tangga-tangganya ya?
3: Kayaknya
2: ada lantai 1, lantai 2 gitu.
3: Jadi kalau bisa dilihat ini kan ada kayak di lereng gunung ya. Jadi emang indah banget nih pemandangannya. Nah, dan kayaknya kalau teman-teman pada ke Flores atau ke NTT tuh emang ada tempat wisata yang menyediakan tempat tinggalnya di tempat-tempat kayak gini.
2: Iya sih, kalau untuk kita yang orang Indonesia Timur, nah itu tuh nggak asing ya?
3: Iya, nggak asing. Tapi tetap unik ya, walaupun
2: iya,
3: kita Indonesia Timur tetap unik.
2: Tapi kalau untuk teman-teman yang dari Jakarta, Sumatera ke Indonesia Timur, nah itu pasti mereka wow, ini amazing gitu.
3: Iya, tapi walaupun gue orang Timur, gue tetap merasa itu amazing sih.
2: Karena kan di Sulawesi belum nggak punya ya kan?
3: Karena di Sulawesi itu kan rumah panggung kebanyakan, jadi
2: iya,
3: agak berbeda
2: iya,
3: bentuknya. Terus selanjutnya nih Des.
2: Nah yang berikutnya ketiganya ada dari Mongolia. Nama rumahnya tuh di tempatnya namanya Ger. Rumah asli Mongolia ini memiliki bentuk unik menyerupai lingkaran yang atapnya seperti lengkungan. Hanya membuat hunian ini, hal yang membuat hunian ini menarik adalah dia tidak seperti rumah pada umumnya, dibangun hanya 1 jam saja.
3: Oh cepet banget ya. Oh, karena kayak ini tuh rumah ini dindingnya itu terlihat seperti terpal yang dibuat dan dari kulit binatang juga. Jadi kayak di apa sih, kayak di ikat gitu kali ya.
2: Iya kayaknya ya. Coba kita lihat dulu.
3: Iya, tapi emang ini rumahnya unik banget sih karena kan mereka juga berada di dataran tinggi ya yang lumayan dingin ya. Jadi kayaknya rumah ini juga bisa menghangatkan.
2: Iya, kayaknya salah satu dari fungsinya kulit binatang itu adalah untuk menahan cuaca dingin, jangan masuk ke dalam kali ya.
3: Betul. Dan ini juga kalau misalnya generation pernah lihat rumah
2: kayak tenda nggak sih?
3: Iya kayak tenda. Dan si rumah Mongolia ini tuh sekarang tuh udah ada beberapa resort-resort yang membuat kayak replikanya. Jadi emang didorong untuk wisata, orang-orang tuh datang ke Mongolia.
2: Nah ini nih generation, kan di foto yang rumah di Mongolia ini tuh ada tanjung-tanjung gitu nih, tinggian batu-batu.
3: Iya.
2: Nah ini mirip kayak di Kisar.
3: Desi emang Kisar holik nih ya generation.
2: Iya,
3: sampai Mongol pun dibawa ke Kisar. Nih kita lihat nih ya
2: nanti, nanti kita lihat ya.
3: Ya nih ntar masih ada 4 rumah lagi nih yang mau kita sharing ke generation, jadi tetap stay tune. Apakah Desi tetap bilang mirip di Kisar? Kita tunggu.

0: to Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Paskibra
2: Pasukan
1: Kita
2: Berangkat.
1: Ya, bersama gue Dani
2: dan gue Desi. Kita masih ngomongin soal rumah-rumah tradisional nih. Terinspirasi dari seorang bapak di Minahasa yang tinggal di rumah gue selama 21 tahun. Bukan karena dia gak punya uangnya generation, tapi karena dia memilih untuk tidak mengeluarkan biaya perawatan.
1: Iya, dan dia juga kayaknya seneng ya. Karena katanya menurut infonya dia, mungkin karena beliau juga kan tinggalnya di dataran tinggi ya. Jadi info beliau pun katanya tuh tempat tinggalnya sangat sejuk dan nyaman banget buat dia. Jadi ya gak apa-apa. Dan setelah kita lihat, emang ini ya, OOTD friendly ya.
2: Iya betul. Dan kalau kita tuh lihat cuaca Jakarta yang panas-panas, kita yang tinggal di rumah-rumah beton ini, bapaknya tuh tetap adem ayem gitu karena rumahnya terbuat dari tanah.
1: Betul. Nah ini kita lagi keliling dunia ya. Tadi setelah kita ke mana aja tadi ya,
2: Mongolia.
1: Kita ke Mongolia, ke Indonesia, ke NTT, terus ke Rusia. Nah ini yang keempat tuh ada rumah suku Ndebele di Afrika Selatan dan Zimbabwe gitu. Jadi ini kalau misalnya generation lihat ya, jadi rumah adatnya itu kayak banyak corak, banyak motif. Terus atapnya juga kayak atap jerami gitu ya. Jadi katanya tuh memang sejak dahulu suku-suku di Afrika itu sangat suka sekali mengecat rumah mereka dengan berbagai jenis warna. Gitu. Terus udah gitu, kalau misalnya lihat sejarahnya, suku Ndebele ini tuh sempat hidup ditindas oleh suku lain. Jadi sehingga banyak muncul simbol-simbol ekspresif yang mereka gambar pada tembok rumah mereka. Jadi ini kenapa alasan rumah-rumahnya itu ada pola-pola dan ada gambar-gambarnya.
2: Nah betul nih Sonoration, kalau lihat dari polanya tuh kayak pedang gitu-gitu kan.
1: Benar, ada simbol-simbol dan warna-warni banget ya.
2: Betul.
1: Itu jadi emang keren lah. Lalu selanjutnya nih Des.
2: Nah ini dari Jepang yang kelima Sonoration, namanya Minka.
1: Nah coba.
2: Sama seperti di Indonesia, setiap prefektur di Jepang memiliki kebudayaan yang sangat berbeda dengan prefektur lainnya. Salah satu buah dari hasil keanekaragaman di Jepang adalah rumah Minka yang identik dengan atap segitiganya. Coba kita lihat dulu. Benar,
1: atapnya kan? Segitiga. Atapnya segitiga. Ya, yang benar-benar segitiga itu benar-benar runcing ya.
2: Iya.
1: Ya, terus katanya atapnya ini tuh juga terlihat tebal. Fungsinya itu untuk mengatasi hawa dingin yang dihasilkan oleh musim dingin yang kurang bersahabat. Jadi mungkin kayak kalau ada salju atau apa gitu kali ya.
2: Iya.
1: Jadi dengan atap runcing ini tuh bisa menghadang salju dan dingin-dingin banget gitu.
2: Iya, dan ini bagian tutupan punggung rumahnya nih. Lucu juga sih kayak kayak rumah-rumah kampung pada umumnya ya.
1: Jadi emang berarti rata-rata nih rumah-rumah ini dipikirin banget untuk menghadapi musim tertentu ya.
2: Iya betul.
1: Kalau dari tadi kita lihat ya.
2: Kalau yang untuk bumbungan, kalau di Ambon sih bilangnya punggung rumah nih bumbungan ya. Nah ini nih tuh biar kalau angin dia nggak keangkat gitu. Soalnya itu di antara ini tuh ada kosongnya gitu loh.
1: Jadi memang bukan punggung rumah tuh kayak atasnya atap gitu ya generationnya. Jadi memang dibuat lebih berat. Jadi kalau ada angin dia nggak akan terbang.
2: Iya, jadi dia ditimpuk sama kayu-kayu lain lagi gitu. Dibuat segitiga kayu itu, terus ditimpuk.
1: Keren.
2: Dapur gue di Ambon tuh kayak gini sana. Generation bentuknya, jadinya gue tahu.
1: Tapi lo menghalang salju dan dingin nggak?
2: Enggak, menghalang apa hawa dingin dari Australia sih sebenarnya.
1: Jadi hawa dingin aja ya?
2: Karena di kisar itu kan dapur sama rumah tuh dipisah.
1: Jadi ada satu tempat. Kenapa tuh Des?
2: Karena
1: ada alasan tertentu nggak?
2: Ada. Karena kalau rumah di kisar kan rumah udah mayoritas kan udah rumah beton kan. Kalau di rumah opa aku itu emang udah pada beton semua. Nah alasan kenapa rumah dan dapur dipisah, biar asap dari dapur enggak ngerusak cat rumah gitu. Kepercayaan opanya aku tuh seperti itu. Jadi rumah beton dapurnya masih tradisional.
1: Tapi ya emang kan mungkin itu masih diadopsi ke rumah modern juga ya. Karena kan beberapa rumah modern tuh biasanya dapur itu ditaruh di belakang atau di samping rumah. Jadi memang agak sedikit apa ya, terpisah tapi gak terpisah banget lah.
2: Social distancing gitu lah.
1: Benar, kayak kita zaman COVID ya. Nah ini ada yang keenam, ada rumah iglo di Kanada. Mungkin nih Zendation udah pada tahu ya. Jadi rumah ini tuh rumah orang Inuit atau Eskimo yang dibentuk dari balok salju yang dilapisi dengan tulang ikan paus atau kulit hewan.
2: Oh ini ekstrim juga.
1: Ekstrim, karena kan mereka kan memang tinggalnya di tempat yang sangat dingin ya. Jadi dibuat iglo-iglo ini adalah rumah yang terbuat dari es batu gitu. Ini sudah sering banget sih kayak di kayak kalau misalnya di kartun tuh kayak rumah penguin gitu-gitu kali ya.
2: Iya betul.
1: Nah yang terakhir nih Des.
2: Nah ini dari rumah hanok di Korea. Tetangga dari Jepang ini ternyata memiliki rumah tradisional yang sangat unik dan langka ya generation. Dari gaya arsitekturnya itu memiliki cita rasa tersendiri ternyata akibat dari masyarakatnya yang sangat memerhatikan letak geografis serta musim di sana. Oh jadi ini letak geografis pun mereka perhitungan ya dalam membuat rumah.
1: Benar.
2: Ini.
1: Benar.
2: Dan salah satu keunggulan dari rumah ini adalah keberadaan ondol yang mampu menjadi penghangat lantai saat musim dingin.
1: Oh, kalau berarti kalau di rumah Korea ini di atasnya bukan dari atap tapi dari lantainya ya?
2: Ada dia punya kayu, tanah, jerami, batu, genting dan kertas.
1: Iya.
2: Banyak bahan.
1: Ada banyak bahan tapi emang dinginnya itu bukan dari atap ya tapi kayak dari lantainya.
2: Lantai.
1: Lucu juga ya. Jadi kayak ternyata rumah-rumah unik di seluruh dunia ini sebenarnya secara nggak langsung kita banyak bertarung sama alam ya. Maksudnya kayak untuk menjaga manusia biar entah lebih hangat atau misalnya buat sirkulasi udaranya lebih dingin.
2: Yes.
1: Tuh. Jadi kalau misalnya generation pengen mencari rumah-rumah unik bisa langsung lihat aja nih referensi-referensi. Mungkin rumah es batu lah.
2: Itu rumah es batu kan. Kalau rumah es batu tuh kemarin tuh gue sempat lihat kan di IG. Ada salah satu content creator yang di Rusia kalau nggak salah dia tuh buat es batu warna-warni. Ketika musim salju tiba dia tuh ngebuatin itu dan dipakein pewarna. Setelah itu dia susun-susun-susun. Terus di dalamnya dia masukin apa heater gitu-gitu kan untuk
1: menarik banget.
2: Terus mereka bisa lah nonton Piala Dunia di dalam itu ditancapin bioskop gitu gitu nonton tuh satu keluarga di dalam rumah batu es itu.
1: Oh nah tapi kalau kayak gitu kan tadi lu bilang ada heaternya ya itu nggak mencair DSS-nya.
2: Nah nggak tahu tuh.
1: Nah mungkin DSS-nya kalau misalnya ada yang punya info dan bingung nih mau nonton final Piala Dunia di mana mungkin bisa dikonsider nonton di bangunan-bangunan aneh.
2: Nah
3: sini lu kenapa bang, gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh, banyak duit nih.
4: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
3: Alah. Udah gue bagi duit sini.
4: Lagi gak ada duit gue bang.
3: Yes, pelit banget lo gak mau ngasih lo.
4: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
5: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis, dasar cupu.
6: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih ada gue Desi,
2: gue Dani
1: di Paskibra.
2: Pasukan
1: kita
2: berangkat.
1: Yes.
2: Pasukan kita sampai kali ya.
1: Iya, seharusnya nyampe.
2: Menghujung jam 10 pagi nih. Generation sudah menemani Generation dari tadi ya. Nah, tadi kita udah ngebahas apa aja sih, Des?
1: Tadi kita udah ngomongin soal Piala Dunia nih, para para fans Prancis yang udah menangis pagi-pagi tadi ya karena kekalahan.
2: Semangat ya. Jadi sekarang ada 3 pilihan nih. Jadi tentukan pilihanmu.
1: Yes.
2: Dan jangan lupa, kayaknya pertandingannya Inggris Argentina aku ngasih besok ya.
1: Iya.
2: Siap-siap nih.
1: Siap-siap begadang ya kan. Jangan lupa lo beli kopi biar lo gak emosi.
2: Iya. Jadi kayak tetap semangat. Kita tunggu lagi ya kabarnya siapa nih kira-kira yang menang. Dan kira-kira harus berpindah ke mana sih.
1: Iya betul. Siapapun yang menang Generation, lo jangan rusakin barang-barang lo di rumah.
2: Iya.
1: Jangan sampai ribut, jangan sampai berantem. Soalnya di Indonesia Timur tuh gitu. Sampai,
2: oh gitu.
1: Iya, sampai pada ribut gak jelas akhirnya. Yang gak ada impact untuk mereka yang hanya sebatas untuk senang-senang. Mereka-mereka ini tuh harus berurusan di kantor polisi.
2: Ya,
1: nah itu ya kan, merugikan diri sendiri gitu.
2: Jadi gak boleh sampai kayak gitu ya Generation ya. Pokoknya kan ini namanya juga hiburan. Jangan sampai haters lah ke pendukung-pendukung lainnya.
1: Nah,
2: pokoknya
1: itu.
2: Siapapun pendukungnya kita harus saling support ya.
1: Iya,
2: dan kalau misalnya emang kalah ya ya udahlah, mau gimana lagi, namanya juga pertandingan
1: iya kan.
2: Tapi tetap support yang didukung dan support juga yang masuk ke babak final.
1: Iya, itu dia. Dengar ya Generation.
2: Iya, dan tadi kita juga ngebahas beberapa tempat tinggal unik yang salah satunya kita terinspirasi gara-gara ada bapak-bapak yang di Minahasa ya. Yang rumahnya itu kayak semacam kayak goa gitu. Dan dia tinggal di lereng gunung. Yang menurut gua sama Desi itu OOTD friendly banget sebenarnya rumahnya Generation. Dan kita juga udah keliling dunia juga ya Desi. Kita udah ngomongin beberapa rumah tradisional ada di mana aja nih.
1: Tadi ada dari Rusia yang namanya Izba.
2: Terus
1: ada dari Barung Nias yang di Indonesia. Terus Ger di Mongolia.
2: Terus ada juga yang dari Afrika Selatan, Zimbabwe, Jepang, Kanada, sama dari Korea. Nah, kita udah lama nih ya gak ada segmen yang kayak lagi ada event apa sih di Jakarta.
1: Nah,
2: ini mungkin eventnya juga masih agak lama, tapi maksudnya masih beberapa minggu lagi.
1: Tiga minggu ke belakang ya?
2: Dua minggu. Jadi tapi Generation tetap bisa, mungkin udah bisa tahu dari sekarang nih kalau
1: emang
2: siap. Nih Desi udah excited banget nih, mau ke event apa Des?
1: Nah, gue tuh Generation tanggal 1 Agustus nanti akan ada event Glenn Fredly kembali ke Timur.
2: Wah, ini mungkin buat fans-fansnya Glenn Fred, almarhum Glenn Fredly bisa langsung beli tiketnya. Langsung datang nih. Tempatnya ada di mana nih Des? Tanggal dan tempatnya nih kalau boleh di sharing.
1: Nah, kalau dia untuk tempat acaranya tuh ada di lapangan Hoki Plaza Festival Jakarta Kuningan nih Generation. Jadi lo ini kayaknya untuk akses MRT, LRT sama easy.
2: LRT LRT apa tiga ada. Kalau MRT mungkin harus nyambung dikit ya.
1: Iya, betul-betul. Oke, dan ini tuh Generation, lo bisa aja kunjungi Instagram Glenn Fredly Music dan lo melihat berbagai macam penawaran tiketnya. Ada, bukan hanya lo dapat tiket doang sih, tapi ada tiket-tiket yang bisa punya benefit khusus juga nih Generation. Ada spesialnya juga.
2: Betul, jadi langsung aja datang ke Instagramnya ya, Glenn Fredly Music. Karena pasti udah ditunggu-tunggu banget sih. Nah, ngomong-ngomong lagunya Glenn Fredly, lagu yang paling lo suka tuh apa Des?
1: Gue suka salah satu lagunya Glenn yang sejak album terakhirnya dirilis. Gue masih suka dengerin sampai 2025
2: apa
1: itu
2: tuh?
1: Lagunya Romansa ke Masa Depan.
2: Oke, kalau gue tuh sukanya ini ada satu lagu yang gue suka banget. Gak salah sih sini apa os film, tapi gue nggak tahu ya kalau apa enggak. Tuh gue suka banget tuh lagunya yang My Everything.
1: Emang ini sih energetik juga sih lagunya.
2: Iya. Nah, untuk menutup siaran kita hari ini, nih kita langsung putar aja ya Des ya. Kebetulan ada request, dan kebetulan requestnya lagu Glenn Fredly juga. Dari siapa nih?
1: Ada dari Anita yang request lagunya Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan. So Anita, this is for you and Generation. Buat lo yang lagi di jalan, gue Desi Gabriel pamit.
2: Gue juga Dani pamit, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.
1: Bye-bye Generation. Ini dia Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lo udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi nggak ada duit gue bang.
1: Yes. Pelit banget lo, nggak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran nggak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

the hits. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: saudara semua, saya John Yerwin di sini,
1: Putri Ayu di sini,
2: Putri Nere di sini,
3: saya Matthew Sayers,
4: Tong dari Morukanso.
5: Yo, saya Wis Bakir,
6: Miguel Kaidal di sini.
2: Mengajak semua untuk saksikan penampilan beta
1: di Grand Friendly kembali ke timur
6: tanggal 1 Agustus 2026
0: di lapangan Hoki Plaza Festival Jakarta.
3: Mari sama-sama ketung menari dan menyanyi. Rayakan cerita dari timur.
2: Mari bersama kembali ke timur.
7: Selamat berapa?
8: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ton mai.
1: You are listening to

0: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office Gonjian Haunted Asylum.
4: Kamu nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
5: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
6: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
5: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
7: Hah, emang bisa MC seseru itu?
8: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
9: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
10: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
11: Buruan, slotnya terbatas.
8: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
12: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: lagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee 999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Z 99.9.
3: Eh, sini lo.
4: Kenapa bang?
3: Gua liat-liat lo udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
4: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
3: Alah. Udah gue bagi duit sini.
4: Lagi gak ada duit gue bang.
3: Yes, pelit banget lo gak mau ngasih lo.
4: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
5: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
6: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Zee 99.9.

0: All the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits. Selamat sore generation. Balik lagi di TPS Teman Pulang Santai. Ada gua Desi Gabriel yang nemenin lo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam nanti nih generation. Semoga perjalanan pulang lo hari ini lancar. Kalau macet nih, ya udah lo nikmatin aja. Kita nggak bisa ngilangin macetnya. Tapi paling enggak gue bisa nemenin lo sampai malam ya generation. Yuk langsung aja kita buka sore ini sama lagu-lagu yang bikin mood lo naik. Ini dia Sabrina Carpenter, Busy Woman di Z99.9 FM playing all the hits.

0: to Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS Teman Pulang Santai. Ada gua Desi Gabriel yang masih nemenin lo Senoration sampai jam 8 malam nanti. Nah, Senoration tadi gua tuh baca berita dari Metro TV yang lumayan bikin gua kaget. Katanya ada daftar 20 kota paling ramah untuk pejalan kaki di dunia. Nah, gua spill dulu nih. Kota-kota apa aja? Yang pertama tuh ada Seoul di Korea Selatan, keduanya ada Edinburgh di Inggris, ada New York City, Amerika Serikat, Copenhagen, Denmark, Oslo, Norwegia, Stockholm, Swedia, Paris, Prancis, Singapura, Helsinki di Finlandia, Krakow di Polandia, dan berikutnya Riga di Latvia, Vienna di Austria, Amsterdam, Tallinn, Zurich, Taipei, Vancouver di Kanada, Macau, terus Melbourne, dan terakhir di Munich, Jerman. Nah, ini 20 kota yang katanya ramah untuk pejalan kaki dan nyaman banget. Dan gue tuh jadi berpikir sama Jakarta. Lantas gimana dengan Jakarta? Karena jujur ya, Generation, jalan kaki di Jakarta tuh kadang kita niatnya cuma 5 menit. Pulangnya udah kayak abis ikut half marathon atau lomba gitu lah. Karena setiap jalan di Jakarta tuh pasti aja ada obstacle-obstacle-nya. Gua sering jalan dari stasiun Palmerah ke Studio Z. Dari arah pasar Palmerah ke Studio Z itu selalu ada banyak obstacle-nya. Entah dari penjual, dari pedagang buah kelapa, ada pedagang warung-warung. Belum lagi abang-abang yang parkir motor itu. Jalanan pejalan kaki itulah. Tapi di beberapa titik juga seperti di Sudirman udah mulai bersih nih kawasan untuk pejalan kaki atau trotoar itulah, udah mulai kece lah. So menurut lo nih Generation, Jakarta udah enak belum sih buat jalan kaki? Atau masih banyak drama kayak yang tadi gue bilang? Itu kan dari POV atau pengalaman gue sendiri. Menurut lo gimana Generation? Ya sambil lo mikir jawabannya, gue lanjut dulu sama lagu dari Walk the Moon, One Foot.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Zine di 9.9 FM playing all the hits. Masih di TPS Taman Pulang Santai. Ada gue Desi Gabriel yang nemenin lo di perjalanan sore ini sampai jam 8 malam nanti. So buat lo generation yang lagi sendirian di kendaraan pribadi otomatisnya, jangan sedih, ada gue di sini. Lo kalau gabut boleh banget DM gue di Instagram @z99fm. Nah, gue baru sadar generation soal tadi berita di Metro TV yang bilang ada 10 kota ternyaman dan teraman untuk para pejalan kaki. Tadi udah gue bilang.

di sejauh 700 meter buat beli kopi, tapi kalau disuruh untuk jalan 200 meter ke minimarket tuh malah rasanya, ah enggak ah, mager gue, malas gitu. Lo ngaku aja lo salah satunya enggak? Karena ini adalah salah satu kebiasaannya gue generation. Gue tuh tinggalnya di Bintaro Sektor 5 dan biasanya kopi favoritnya gue tuh ada di Bintaro Emerald. Gue rela banget tuh jalan kaki sejauh kayaknya hampir 2 kilo ke Bintaro Emerald tuh untuk kopi itu generation. Kalau untuk ke minimarket di depan itu gue sangat malas, apalagi kalau panas. Aduh. Jadi lo gimana? Apakah lo punya kebiasaan yang sama kayak gue? Kasih tau gue ya di DM Instagram @z999fm.

0: together.
1: Nantinan Boy and Evan playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Ada gue Desi Gabriel yang masih nemenin lo Sonoration sampai jam 8 malam nanti. Sonoration, gue lagi ngomongin soal kota-kota ternyaman yang menyediakan trotoar atau kawasan pejalan kaki yang aman dan nyaman. Nah, gue jadi kepikiran nih, sebenarnya Sonoration, lo tuh maksimal jalan kaki berapa kilometer sih? Kalau buat beli makanan favorit, pasti ya ayo-ayo aja lah. Apalagi kalau lagi ngidam kan, 700 meter atau 1 kilo tuh juga ya gas aja lah. Terus kalau ada diskon gede di ujung mall, ah itu dia. Mendadak jalan kaki lo tuh jadi jauh lebih enteng kan. Giliran disuruh untuk jalan 5 menit ya pas siang bolong. Apalagi kayak cuaca Jakarta siang tadi yang panas sekali. Rasanya baru keluar gedung tuh aja udah nyari tempat untuk ngadem dulu nih. Bener gak? Makanya kadang bukan masalah kita malas jalan kaki ya Sonoration. Tapi kalau jalannya nyaman, adem dan trotoarnya juga enak, kayaknya kita tuh gak keberatan buat jalan kaki pulang pergi mau apapun, mau seberapa jauh, ya gak sih? Nah kalau lo sendiri gimana nih? Paling jauh rela jalan kaki tuh buat apa aja? Kalau tadi kan gue udah bilang, gue sendiri tuh rela jalan kaki kurang lebih 2 km pulang pergi demi kopi favoritnya gue. Jadi sehatnya ada, terus ya gue bisa beli kopi favoritnya gue juga gitu. Win-win solution gitu, sehatnya ada, kopinya juga ada. Sambil nunggu cerita dari Lost Generation, kita lanjut dulu sama lagu yang manis ini. Dari Elton John dan Dua Lipa. Ini dia, Cool Heart.

0: saudara semua, Beta Fresh ini di sini.
1: Kami dari Denizen Friends.
2: Beta Mita Salahatu,
3: Mary Angela di sini.
4: Beta Korte Teleta di sini.
5: Beta Jimmy Citar Soleh, Beta Hari Batikawa.
2: Jangan lupa datang dan saksikan penampilan Beta di Glen Fredly Kembali ke Timur.
4: 1 Agustus 2026
1: di lapangan Hoki Plaza Festival Jakarta.
5: Sama-sama ketung rayakan musik dan cerita dari Indonesia Timur.
0: Mari bersama kita kembali ke Timur.
2: Sampai baku dapat.
6: Z 99.9.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai, ada gua Desi yang nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Generation, ngomongin soal jalan kaki nih, menurut gue Jakarta tuh punya beberapa spot yang enak buat jalan santai. Yang pertama gue rasa GBK ya, karena ya GBK udah terkenal. Sudirman juga udah oke. Blok M sekarang makin seru tuh. Katanya Blok M tuh kan dibilang netizen itu negara terbaru di tengah Jakarta. Jadi mungkin di Generation lo bisa datang dan lo lihat sendiri, emang udah seru sih di kawasan Blok M. Dan menurut lo Generation, tempat paling enak lagi buat jalan kaki di Jakarta tuh di mana selain di 3 tempat yang tadi udah gua mention? Siapa tahu habis ini malah jadi wishlist untuk kita semua datang ke tempat-tempat itu untuk olahraga atau ya sekedar untuk jalan santai melepaskan penat di dada atau di pikiran loh gitulah. Nah, buat teman-teman yang di mungkin di Tangerang atau di Jawa Barat, lo gak usah ragu juga untuk bagi, kasih tahu aja tempat-tempat untuk lo jalan kaki yang enak itu di mana aja sih. Spill langsung aja jawaban lo di Instagram @z99fm ya. Dan untuk dari gue sendiri ya Generation, kalau karena gue tuh tinggalnya di Bintaro dan gue rasa spot jalan kaki ternyaman itu ada di Bintaro Loop. Nah, buat lo yang penasaran, lo googling aja cari Bintaro Loop. Itu kawasannya enak, nyaman, masih ada tanah kosong, masih ada hutan juga. Ya sekedar lo cuci-cuci mata juga sih di situ. Langsung aja ini dia, ada dari One Republic, I Ain't Worried.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9
1: 99.9 FM playing all the hits. Talk with me, Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai sampai jam 8 malam nanti. Nah, generation, gue punya satu pertanyaan yang kalau dibilang sih agak konyol sih sebenarnya. Nih, kalau Jakarta tiba-tiba seharian bebas kendaraan, lo bakal ngapain sih? Jalan kaki kah? Naik sepeda atau malah rebahan karena akhirnya sepi juga nih Jakarta? Kalau dari gue sih kayaknya muter dari Bintaro sampai di Sudirman sih sambil jalan kaki ya. Terus ya apa pakai headphone di telinganya gue dan ya udah gue menikmati momen gitu. Kalau dari lo gimana generation? Ceritain ke gue di DM Instagram @z99fm. Sambil nunggu jawaban dari lo, ini dia Kerlipat feat. Meghan Trainor, Marvin Gaye.

0: going where?
1: All the hits. Z99.9.
2: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
3: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
0: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
1: Z99.9.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Ada gua Desi yang nemenin Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Dari tadi kita udah ngomongin soal jalan kaki. Gua jadi kepikiran nih, Generation. Mungkin yang bikin kita capek tuh bukan jalan kakinya, tapi kita buru-buru terus. Padahal kadang pas jalan santai, kita malah nemu coffee shop baru, jajanan baru, atau tiba-tiba lihat sunset yang bagus. Dan bisa juga jadi lo ketemu orang terdekat lo atau teman lo yang ya udah memiliki pasangan baru. Jadi ya Generation, semoga Jakarta makin nyaman buat pejalan kaki, biar kita gak cuma sibuk sampai tujuan, tapi juga bisa nikmatin perjalanannya. Masih lanjut temenin lo sampai jam 8 malam nanti. Jangan kemana-mana. Ini dia The Weeknd, Dancing in the Flames. Cuma di Z99.9 FM playing all the hits.

Inang Tinan Boy Nana Fem playing all the hits. Masih di TFS teman pulang santai. Ada gue Desi Gabriel yang nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Generation, gimana udah makin sore? Apakah macetnya makin terurai atau dia makin subur aja nih? Semangat Generation buat lo yang masih kejebak macet atau berhimpit-himpitan di Transum. Tadi gue udah ngomongin soal jalan kaki. Nah, ada satu hal yang gue kepikiran lagi dari jalan kaki nih. Kalau jalan kaki kan kita ketemu orang, entah itu tetangga, teman kantor, atau mungkin ya bisa jadi lo ketemu mantan yang udah bahagia, ya kan? Tapi jujur nih, Generation, ada gak sih momen dimana ketika lo lagi capek terus lihat ada orang yang lo kenal sambil jalan, atau ya orangnya di depan lo gitu lah. Dan ketika lo lihat orangnya, yang muncul di kepala lo bukan karena lo happy, tapi kayak ya ketemu lagi deh teman gue gitu. Tapi malah lo bisa ngebatin gini, jangan ngajak ngobrol ya, gue lagi capek. Nah, habis ini gue akan cerita ada sebuah kisah di Madrid yang bikin gue tuh agak bengong juga. Ada seorang perempuan yang rela pura-pura buta selama 30 tahun karena malas basa-basi sama orang. Entah ini karena introvert parah kah atau antisosial kah? Karena ya kita sebagai manusia ya makhluk sosial katanya. Tapi si perempuan di Madrid ini dia sangat bertentangan sama itu nih, Generation. Gua akan kulik setelah yang satu ini, tapi sekarang dengerin dulu The Weeknd bareng Ariana Grande lewat Save Your Tears. Cuma di Z99.9 FM playing all the hits.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

0: 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS Taman Pulang Santai, ya ada gue Resi yang nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Generation, tadi sebelum lagu gue sudah sempat bilang ada berita menarik tentang seorang perempuan di Madrid yang katanya pura-pura buta selama 30 tahun. Nah, gue cari lagi beritanya, ternyata ini kasus lama ya Generation. Udah pernah diberitain sejak 2017. Yang bikin ketahuan tuh menurut laporan, suaminya sendiri beberapa kali curiga sama dia. Katanya Carmen masih kelihatan bisa nonton TV dari sudut matanya, bahkan bisa dandan sendiri juga lancar gitu, makeupnya rapi. Dan ternyata masalahnya bukan cuma karena dia malas basa-basi ya Generation. Dia juga tercatat menerima tunjangan dari pemerintah sebagai penyandang tunanetra. Jadi pas semuanya terbongkar, kasusnya masuk ke ranah hukum juga. Makanya sekarang banyak orang yang ngaitin ke introvert, social anxiety, social battery lah. Padahal ya beda cerita ya Generation. Ini lebih ke soal kebohongan yang keterusan aja sih. Sekali dia bohong gak ketahuan, lanjut langsung tuh selama 30 tahun. Nah, jadi Generation, ketika lo menerima berita di media sosial, lo jangan langsung berargumen yang seperti ahli-ahli. Lo cari dulu beritanya, ada tidak? Karena gue tuh lihat di salah satu akun media sosial, ini gue sebut aja ya, di Sigma Folk, banyak netizen yang udah sangat berasumsi yang keren-keren ini. Ternyata-ternyata ya udahlah gitu Generation. Di era digital kita harus lebih aware lagi dalam menerima informasi. So, habis ini gue pengen bahas yang lebih relate sama kita semua Generation. Karena kalau lagi bete atau lagi males ngobrol itu wajar ya. Tapi jangan sampai actingnya puluhan tahun juga itu. Oke, kita lanjut dulu sama Dua Lipa, Dance the Night, cuma di Z99.9 FM playing all the hits.

0: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
4: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

Din and Boy and FM playing all the hits. Masih di TPS Taman Pulang Santai, ada gua Resi yang nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Gua masih ngomongin soal sebuah berita dari Madrid yang kembali viral nih di 2026. Ada perempuan yang ngaku pura-pura buta selama 30 tahun. Ternyata beritanya tuh udah dari 2017 gitu. Di media sosial juga banyak netizen yang udah berspekulasi, mengaitkan dengan introvert ekstrim lah atau social anxiety. Padahal itu hanya sesimpel rasa malas untuk berinteraksi.

sama orang. Rasa malas yang berujung pada keterusan dan ujungnya lagi adalah bertemu sama hukum, kasus hukum jadinya. Tapi ada satu hal nih generation yang menurut gue tuh relate banget dari kita sebagai manusia. Pasti lo maupun gue pernah ada di momen dimana kita tuh malas untuk bertemu atau berinteraksi sama orang kan. Apalagi capek pas pulang kerja, terus di jalan lo ketemu kenalan, di kepala tuh langsung mikir, "Hah, jangan ngobrol lama-lama ya, gue udah capek." Terus saat lo lagi belanja di minimarket, lihat tetangga lo dari jauh, mendadak lo tuh sibuk tuh main HP, atau lo mendadak serius sekali liatin cemilan di rak jualan itulah. Padahal lo lagi gak serius-serius aja, tapi lo menghindar aja dari tatapan mata si tetangga lo itu kan. Soalnya gue salah satu orang yang seperti itu juga. Menurut gue nih, generation itu adalah sisi manusiawinya kita sebagai manusia. Kadang kita tuh cuma butuh waktu buat diri sendiri, bukan berarti kita benci orang ya. Yang penting yaitu tadi, jangan sampai rasa malas sesaat itu bikin kita ngambil jalan pintas yang akhirnya malah bikin masalah lebih besar. Seperti Mbak di Madrid itu loh. So, gue mau nanya sama lo generation, lo ada di tim yang mana nih? Tim yang tetap nyapa walau lagi capek, atau tim yang pura-pura sibuk dulu? Cerita ke gue ya di DM Instagram @z99fm. Dan gue mau lanjutin lagi satu lagu dari Jonas Brothers, Wolf House, cuma di Z99.9 FM, playing all the hits.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai, ada gue Desi yang ngomongin soal mbak-mbak di Madrid yang pura-pura buta selama 30 tahun dari kemalasannya untuk ngobrol atau berinteraksi sama orang gitu. Bahkan suaminya juga dia tipu itu. Jadi generation tadi gue nanya sama lo, lo tim yang mana sih kalau lo lagi bete gitu, lo tetap nyapa orang atau ya udah lo memilih untuk diam atau menghindar gitu. Dan ini ada respon-respon yang gue rasa lucu ya untuk gue baca ke lo di sore ini. Ada dari Raka, dia bilang gue tuh salah satu tipe orang yang kalau bete pasti gue menghindar dari orang yang gue kenal atau gue ketemu di jalan itu. Ya gue sesimpel gue tuh pura-pura terima telepon padahal gue tuh lagi gak ngomong sama siapa-siapa. Yang penting lewat dulu. Nah betul nih, salah satu alasan tips and triknya gue juga nih. Dan yang berikutnya ada dari Nadia di Jakarta Selatan. Dia bilang, aku pernah masuk di minimarket cuma buat ngindarin tetangga. Ujung-ujungnya keluar bawa es krim sama keripik. Jadi nombok gede gara-gara enggak enakan. Nah itu dia salah satunya juga kebiasaannya kita. Ketika udah kayaknya bete banget ketemu orang, kita masuk ke supermarket atau ke mall gitu. Ya kita yang tadinya nggak niat belanja akhirnya belanja hanya karena menghindari yang lain, dompet malah yang keluar biayanya. So generation, kalau lo punya cerita yang lebih kocak lagi kirim ya, siapa tahu nanti gue bacain lagi. Sekarang kita lanjut lagi sama Miley Cyrus, Flowers.

0: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai, ada gue Desi Gabriel yang nemenin lo sampai jam 8 malam nanti Generation. Nah, gue masih baca-baca berita, DM maksudnya dari Loni Generation soal Mbak di Madrid yang pura-pura buta selama 30 tahun. Dari alasannya sesimpel malas basa-basi saat ketemu orang. Hal-hal kayak gini tuh relate juga sih sama kita sebagai manusia, karena ada kalanya kalau kita udah bete gitu, nggak mau ketemu orang kan. Nah, ini ada DM yang masuk dari Dimas. Gue pernah pura-pura lihat menu restoran dari luar, padahal cuma nunggu orang yang gue kenal tuh lewat dulu gitu. Yes. Dan yang berikutnya ada juga dari Cindy. Dia bilang, gue pernah lagi capek banget terus ketemu orang, senyumnya cuma pakai bibir. Dalam hati sosial baterainya gue tuh udah tinggal 1% doang. Nah, menurut gue ini sih masih normal-normal aja ya, Dimas dan Cindy. Bukan sesuatu hal yang merugikan juga, karena gue sometimes seperti itu. Semua orang pasti pernah punya waktu untuk diri sendiri. Yang penting setelah baterainya keisi lagi, ya balik lagi jadi manusia yang ramah. Jangan sampai kayak kasus tadi ya, bohongnya malah jadi panjang sampai urusannya sama hukum. Oke, Generation, gue masih lanjut nemenin perjalanan pulang lo. Ini dia Calvin Harris dan Ellie Goulding, Miracles. Cuma di Z99.9 FM, playing all the hits.

0: yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: Z 99.9.

99.9 FM playing all the hits. Stay with me, Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai. Nah, generation ini ada DM yang masuk dari Rizky, warga Tangerang Selatan. Hai Rizky, kita sama-sama nih warga Tangerang Selatan. Dia bilang kalimat andalan gue yang basa-basi ketika ketemu orang itu, "Eh, kok di sini ya? Padahal ketemunya emang di kantor." Ya gitulah, ya sekedar untuk kita membuka obrolan santai lah ya sama orang. Dan ada lagi Nina, dia bilang kalau gue sendiri pasti ngomongnya gini, "Hati-hati ya di jalan," padahal orangnya cuma nyebrang depan kantor. Tapi ini tuh masih relate sih sebenarnya ya Nina, karena ya ada kalanya kayak sesimpel word of affirmation, kayak yaitu kayak tadi lo bilang, "Hati-hati ya di jalan ya, karena kedepannya ya kita nggak tahu kan apa yang terjadi." So generation, hal-hal sesimpel inilah yang bikin kita akrab dan ramah di mata orang. So langsung aja gue putarin request dari Rina di Jakarta Timur. Ini dia Walk the Moon, Avalanche.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

menghargai prosesnya, seperti perjalanan yang garis akhir.

0: Z99.9.
1: Thank you.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi nggak ada duit gue bang.
1: Yes. Pelit banget lu nggak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran nggak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits.
4: Z 99.9.

0: nails.
1: Please stop fetishizing Asian bodies.
0: Thank you.